0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Kebanyakan milioner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas.

0: Dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Oki Nila. Samapta Polresta Banyuwangi kembali menunjukkan respon cepat terhadap laporan masyarakat dengan membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di kawasan Jalan Gajah Mada dan Simpang 5 Banyuwangi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Patroli dipimpin langsung oleh Kanit Tim Perintis Presisi Polresta Banyuwangi, Ibda Eko Cuksudarsono. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dengan spesifikasi balap.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ketua Bayangkari Cabang Situbondo Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui mengajak seluruh ibu hamil di Kabupaten Situbondo untuk lebih peduli terhadap asupan gizi sehari-hari. Hal ini disampaikannya saat hadir memberikan edukasi kesehatan dalam program Gema Cantik Melesat yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Sebagai seorang dokter spesialis kandungan juga, Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui yang memiliki nama lengkap Dr. Kartika Ikrama Syafirlana SPOG menjelaskan pemenuhan gizi yang seimbang selama masa kehamilan bukan hanya penting untuk kesehatan sang ibu, melainkan kunci utama dalam mencegah terjadinya kasus stunting pada anak sejak dalam kandungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menyepakati rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan sebelum diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali Kota Batu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi selama proses pembahasan. Berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkot Batu berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Dari Solo kawan kembali Renata Radio mengabarkan, Pemkot Solo mulai mempercepat langkah membangun ekosistem jamu dan obat herbal sebagai salah satu pilar pengembangan wellness tourism. Pemkot kini membidik penguatan rantai industri herbal dari hulu ke hilir agar mampu menjadi penggerak ekonomi baru berbasis potensi lokal. Pengembangan tanaman obat tidak hanya cukup berhenti pada budidaya, tapi membangun ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk herbal di Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
4: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah.
5: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta. Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
6: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
5: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.
1: Pendengar setia, kepolisian bakal menggandeng FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga Singapura untuk mengecek keaslian uang dolar yang disita dari 3 perkara korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya belum membeberkan kapan proses pengecekan terkait keaslian dolar tersebut akan dilakukan oleh penyidik. Penyidik diketahui juga tengah melakukan pengecekan kadar emas batangan seberat 74 kg yang disita dalam perkara ini. Dalam pengecekan tersebut, pendengar siap polisi turut menggandeng pihak dari PT Pegadaian Persero.
0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kebakaran melanda area tumpukan sampah dan lapak rongsokan di Jalan Darussalam, RT 14 RW 6 Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sebanyak 50 personel suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat, Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Disampaikan oleh Kepala Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat, Saiful Kahfi, laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 4.48 waktu Indonesia Barat. Tidak lama berselang, tim pemadam diberangkatkan ke lokasi dan mulai melakukan upaya pemadaman pada pukul 4.56 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan penanganan selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.32 waktu Indonesia Barat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio Gia Pamadiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda 3 jam ke depan di program Wawasan GFM edisi Selasa 14 Juli 2026. Tentunya update info wilayah Madiun Raya, dan Anda tetap bisa manfaatkan fasilitas. Langsung bisa sharing info seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas, dan juga cuaca di nomor WA 08 999 93 938. Dan yang sudah aktif di medsos ya, yang sudah scroll media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan akun unduh aplikasi Radio Garden.

Ya, siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, juga tonton live TikTok ya, akun Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden. Saat ini menit ke-21 lepas 9 pagi, masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas pagi ini menemani Anda pendengar setia. Kita lanjut ke info update wilayah Madiun Raya. Berkaitan dengan 3 kandidat direktur utama perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun yang menjalani wawancara akhir bersama pelaksana tugas Wali Kota F. Bagus Panutun selaku kuasa pemilik modal di Balai Kota Madiun Senin 13 Juli 2026. Dalam wawancara ini, kuasa pemilik modal menguji pemahaman pengelolaan perusahaan daerah, kapasitas kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan strategis, serta visi para kandidat dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, pendengar setia, setiap kandidat mendapat belasan pertanyaan untuk mengukur kemampuan dasar mengelola perusahaan daerah, dengan penekanan pada aspek manajerial dan pengambilan keputusan. 3 kandidat yang mengikuti tahapan wawancara akhir yaitu Jamaluddin, Joko Nugroho, dan Suko Harjono. Berdasarkan hasil wawancara, F. Bagus Panutun menilai 3 kandidat memiliki kemampuan yang relatif berimbang dan mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. Selain itu, penentuan direktur utama juga mempertimbangkan akumulasi nilai dari panitia serta rekam jejak masing-masing kandidat. Dan nantinya seperti apa untuk hasil dari pemilihan direktur pendengar setia ya, atau dirut perusahaan umum daerah air minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, nanti bakal terus kami update-kan di program Wawasan GFM. Dan kita pantau seperti apa untuk sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Madiun. Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota peserta didik untuk sekolah rakyat di wilayah kabupaten yang belum terpenuhi. Dari total 270 kursi yang disediakan Kemensos untuk SD, SMP, dan SMA, baru ada 190 siswa yang terdaftar sesuai dengan kriteria. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi. Dan 270 kursi ini pendengar setia terbagi jenjang SD 90 anak, SMP sebanyak 90 anak, dan jenjang SMA juga 90 anak. Untuk SD saat ini baru terpenuhi 32 siswa dari kuota 90 anak, jenjang SMP sudah memenuhi kuota, sedangkan SMA baru terisi 85 siswa dari target 90 siswa. Berarti yang masih sangat kurang adalah jenjang SD, pendengar setia ya. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi anak-anak yang ingin sekolah di sekolah rakyat, karena memang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia ya, khususnya untuk wilayah Kabupaten Madiun masih ada sekitar kuota 80-an pendengar setia ya kursi. Jadi masih ada kesempatan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan update lainnya masih terus kami rangkum di program Wawasan GFM.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi cek push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Kabupaten Jember ditetapkan sebagai pilot project Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam pengembangan data sosial ekonomi dan perhitungan produk domestik regional bruto atau PDRB tribulanan. Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan langkah Pemkab Jember yang telah memverifikasi lebih dari 96.000 keluarga desil 1 untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus menyiapkan satu data terpadu penanggulangan kemiskinan. Kepala BPS RI menilai upaya tersebut sejalan dengan implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jember pun dipilih sebagai daerah percontohan pengembangan data statistik sektoral atau PDRB triwulanan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai Pemkot Malang masih belum mampu menyikapi kondisi angkot di lapangan yang perlu diselamatkan imbas maraknya perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Arif menjelaskan sejumlah program yang sebelumnya disiapkan untuk menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terrealisasi. Mulai dari pembangunan shelter khusus bagi ojek online dan juga taksi online, pengoperasian angkot pelajar gratis hingga menjadikan angkot sebagai angkutan pengumpan atau feeder menuju Trans Jatim.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Kabupaten Madiun dimanfaatkan untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi bencana. Melalui edukasi dan simulasi yang dipandu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun, para siswa diharapkan memiliki kesiapsiagaan sejak dini dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Hanandi Yanuar Lukman, Kepala Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Madiun bilang bahwa edukasi kebencanaan sejak dini penting untuk membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Dispendi Kota Surabaya menurunkan tim supervisi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berjalan tanpa kekerasan. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya bilang tim itu akan bergantian mengecek MPLS di sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Dispendi memastikan pusat pengaduan terbuka jika ada yang ingin mengeluhkan proses MPLS. Febrina meminta orang tua tidak mengkhawatirkan pelaksanaan MPLS. Ini karena Dispendi menekankan ke semua sekolah menerapkan MPLS tanpa perpeloncoan dan kekerasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pendengar, informasi berikut ya, peringatan Anda yang pagi ini berkendara di belakang kemudi ya, atau lagi berada di jalur-jalur protokol, lebih hati-hati waspada karena kembali terjadi kecelakaan minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer pengangkut kabel PLN di jalan tol Solo Ngawi kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar Ngawi, Senin 13 Juli 2026. Karena kecelakaan ini, satu penumpang minibus meninggal dunia, sementara tiga penumpang lain mengalami luka-luka. Seluruh korban sudah dievakuasi ke RS Widodo untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Truk trailer UD Quester Nopel L8826UU dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Toyota Innova Nopel L1865AV dikemudikan Anjas Beriando Siburian, 25 tahun, warga Kota Bandung, yang membawa 4 penumpang. Roni menjelaskan saat kejadian melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Menurut Roni, benturan terjadi sangat keras sehingga Toyota Innova tersangkut di bagian belakang truk dan sempat terseret 10 meter. Bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Nah, karena di jalur lambat ini ya, kira-kira 50 km per jam, jalannya sepi, dan tahu-tahu mobil menyalip dari samping dan kemudian bagian belakang truk ditabrak dari belakang. Statement dari Kadit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Herianto menjelaskan kecelakaan diduga pengemudi Toyota Innova mengalami mikroslip. Jadi tertidur sejenak gitu, pendengar setia ya. Jadi kurang memperhatikan arus lalu lintas dan tidak sempat menghindari truk trailer. Akhirnya slip dan menabrak truk trailer. Ini menjadi perhatian ya, karena beberapa waktu terakhir yang saya infokan adalah kecelakaan rata-rata di jalan tol dengan kecepatan tinggi tanpa hambatan malah membuat lengah, pendengar setia ya. Jadi gampang mengantuk dan akhirnya terjadi microsleep dan kecelakaan juga tidak bisa dihindari. Masih seputar Ngawi, kita ke hari pertama sekolah MPLS ya. Polres Ngawi mengawal penyaluran 3.000 porsi makan berisi gratis di Kastreman. Nah, hari pertama masuk sekolah ada penyaluran MBG bagi ribuan pelajar, ada 3.000 MBG ya dari SPPG Polri Desa Cangaan Kastreman yang didistribusikan kemarin 13 Juli. Pengamanan dilakukan personel Polsubsektor Kastreman dipimpin oleh Kapolsubsektor Kastreman Ibtu Taufik Kasana. Dan dari kehadiran personel tujuannya memastikan seluruh proses distribusi MBG berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran, bertepatan dengan dimulainya aktivitas belajar mengajar setelah libur sekolah. Polri dan dalam pengamanan dan patrolin difokuskan pada area SPPG Polri Desa Cangaan sebagai titik penyaluran makanan. Dan kita juga akan menghadirkan informasi ya, seperti apa proses penyaluran MBG karena baru masuk sekolah 2 hari ini di wilayah Madiun Raya yang lain di program Wawasan GFM.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Ya, event berikutnya dari Magetan Pendengar Setia, lebih dari 1.000 peserta memadati kawasan alun-alun Magetan. Ini dalam rangka Fun Run IBI 2026 pada Minggu 12 Juli 2026. Dan kegiatan ini digelar Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kabupaten Magetan, yang memperingati ya hari ulang tahun ke-75 IBI. Peserta pendengar setia tidak hanya berasal dari kalangan bidan, tapi juga masyarakat umum. Dan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi IBI Kabupaten Magetan bersama komunitas lari Playon Magetan. Disampaikan Bupati Magetan Nani Sumantri yang memberangkatkan peserta, didampingi jajaran Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, kegiatan olahraga massal menjadi cara sederhana membiasakan masyarakat hidup sehat sekaligus mempererat hubungan tenaga kesehatan dengan masyarakat. Ketua IBI Kabupaten Magetan Heru Trisnawati menjelaskan Fun Run dipilih menjadi agenda HUT ke-75 karena melibatkan masyarakat secara langsung. Jadi selain berolahraga juga menjadi media edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Dan harapannya rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat langsung ya bagi masyarakat, memperkenalkan peran bidan yang tidak hanya saat proses persalinan.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Polisi masih mendalami motif pelaku inisial MY, 34 tahun, yang mengirim ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng, Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski pelaku mengaku hanya iseng, penyidik belum langsung mempercayai pengakuan tersebut. Bahkan, Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Densus 88 Anti-Teror untuk mendalami latar belakangnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombespol Imam Imanuddin menjelaskan pemeriksaan terhadap MY masih berjalan untuk mengungkap motif juga menelusuri latar belakang aksinya. Menurut Iman, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku, polisi juga melibatkan Densus 88 Anti-Teror guna memastikan tidak ada unsur lain di balik ancaman bom tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Menit ke 50 lepas 10 pagi, kita masih bareng PT Suman Indonesia, pendengar setia, Suman 2 konsentrat bisa langsung didapatkan ya di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Jadi silakan cek apotek terdekat ya di rumah apakah ready stock, kalau iya langsung cus dapetin ya. Atau juga bisa pesan telepon lewat WA dengan nomor 08113823333. Soman 2 konsentrat ini formulanya distandarisasi, jadi gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Jadi kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Dengan formula konsentrat distandarisasi dengan teknologi pemekatan, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, juga gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Jadi risiko diabetes dan hipertensi atau gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi ini bisa diturunkan dengan konsumsi teratur Soman 2 konsentrat. Yang pasti sekali lagi bisa didapetin di apotek terdekat atau langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat lebih dahsyat bedanya.

0: konsentrat. Tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Waktunya sekilas info.

0: Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 Yakut Kholil Kumas berharap kebenaran atas kasusnya terungkap jelang perkara dilimpah dari penyidik ke Kejaksaan Penuntut Umum JPU pada hari ini. Tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan seorang personil kepolisian pada pukul 9.08 waktu Indonesia Barat, Yakut menjalani proses pemeriksaan dan administrasi terakhir di tahap penyidikan. Kuasa hukum Yakut, Merisa Anggraini, terlihat hadir di kantor KPK. Menteri Agama RI periode 2019-2024 era Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum bisa berbicara banyak. Dia meminta awak media untuk menunggu prosesnya terlebih dahulu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penyidik KPK akan melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji ke JPU pada hari ini, dengan demikian perkara akan disidangkan dalam waktu dekat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Ya ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: menyadarinya.
1: Selamat siang yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Zinta ingatkan ya, siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfmdesmadun.com, juga tonton live TikTok akun G Media dan unduh aplikasi Radio Garden. Informasi waktu menit ke 10 lepas 11 siang, kita masih di wawasan siang dan masuk di jam sesi pertama ya, wawasan siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, hari ini hari kedua MPLS untuk wilayah Madiun Raya. Dan informasi seputar pendidikan dari Ponorogo SD Negeri Nailan, Kecamatan Selong, Ponorogo tidak mengadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama Senin kemarin. Dan ini pendengar setia karena ruang kelas 1 kosong, ruang kelas 2 juga. Dari 6 tingkatan kelas yang ada, total murid yang tersisa hanya 13 anak. Rinciannya kelas 6 sebanyak 7 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, kelas 4 1 siswa, kelas 3 ada 3 siswa. Dan penjelasan dari Kepala Desa Nailan Nurhadi, sekolah ini tidak mendapatkan murid ya selama 2 tahun berturut-turut karena secara geografis terkepung oleh berbagai lembaga pendidikan lainnya. Pergeseran nilai di masyarakat menjadi faktor penentu. Saat ini orang tua di Desa Nailan lebih cenderung memilih sekolah yang menawarkan porsi pendidikan agama yang lebih kuat begitu ya. Jadi yang dipilih ini rata-rata masuk ke madrasah ibtidaiyah, dan pemerintah desa sebenarnya tidak tinggal diam ya. Mereka mencoba untuk membuat sistem pengiringan dari jenjang playgroup ke TK desa yang nantinya bisa berlanjut ke SD. Tapi akhirnya juga yang dipilih ini ke madrasah ibtidaiyah ya. Berdasarkan data Posyandu, jumlah anak usia masuk SD di Desa Nailan memang sangat minim, hanya sekitar 6-7 anak. Dengan jumlah yang sedikit ini harus bertarung juga ya dengan sekolah yang ada di sekitarnya, Madrasah Ibtidaiyah atau MIN. Akhirnya juga kalah dalam menjaring ya SPMB di tahun ini dan tahun sebelumnya, pendengar setia. Sekali lagi informasi seputar SD Negeri Nailan, Kecamatan Selaung, Ponorogo yang tidak mengadakan MPLS karena tidak ada siswa yang masuk. Ini dipantau Senin 13 Juli 2026. Dan masih seputar Ponorogo, pusaran kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2019-2024 masuk di babak baru yang kian memanas. Modus kesalahan administrasi fatal berupa sistem pajak include diduga menjadi masalah ya terjadinya kelebihan bayar uang negara yang berujung pada potensi kerugian negara. Statement dari mantan Wakil Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim, Misteri Effendi, saat menjalani pemeriksaan maraton sebagai saksi di Kejari Ponorogo, pihaknya mengakui ada kekeliruan fatal terkait dengan potongan pajak penghasilan PPH dalam pencairan tunjangan bulanan. Berdasarkan peraturan Bupati Perbup nomor 111 tahun 2022 bahwa yang mengatur keuangan hak keuangan nominal tunjangan yang diterima oleh unsur pimpinan dan anggota dihitung berdasarkan hasil penilaian tim independen atau appraisal. Dan kesalahan fatal ini pada mekanisme eksekusi pencairan. Seharusnya nominal yang tercantum dipotong pajak penghasilan secara langsung, kenyataannya PPH 15% justru dimasukkan ke dalam anggaran pencairan atau include. Ini pendengar setia, nanti seperti apa ya untuk kelanjutan dari kasus korupsi seputar tunjangan perumahan dan anggota DPRD Ponorogo yang terus berlanjut di program Wawasan GFM.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS belum sepenuhnya berjalan di wilayah pelosok Kabupaten Pamekasan. Di sejumlah desa, banyak ayah yang tetap bekerja sehingga anak diantar ibu atau anggota keluarganya. Hovifah, salah satu wali murid SD Negeri Potoandaya 2, Kecamatan Pelengaan, Kabupaten Pamekasan mengatakan, sebagian besar ayah di desanya bekerja sebagai buruh harian, terutama pekerja bangunan. Mereka harus berada di lokasi kerja sejak pagi sehingga tidak memungkinkan mengantar anak ke sekolah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini dilirik investor dari Brunei, China hingga Australia. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo bilang, minat investasi naik pasca rampungnya kepastian hukum lahan pada 2023 lalu. Saat ini, Pemprov Jateng menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana 2 triliun rupiah. Meski mencatat kerugian kumulatif 23 miliar rupiah tahun lalu, operasi PRPP dan Grand Maera Kaca dipastikan tetap normal tanpa PHK.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Target perluasan areal tanam tembakau di Bojonegoro tahun ini sulit tercapai, penyebabnya sumber air berkurang akibat musim kemarau. Padahal target luas tanaman tembakau pada tahun ini ditetapkan mencapai 15.958,19 hektar, lebih tinggi dibandingkan realisasi tanam tahun 2025 yang mencapai sekitar 15.000 hektar. Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Apti Bojonegoro Kiswanto bilang, selain faktor sumber air, minat petani menanam tembakau tahun ini juga berkurang, sehingga mempertahankan realisasi tanam sekitar 15.000 hektar seperti tahun lalu sudah menjadi capaian yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, informasi berikut saya kutip dari website madiuntoday.id, website resmi ya dari Pemkot Madiun, di mana pemerintah Kota Madiun segera merealisasikan program gerakan pilah sampah dari rumah sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkot menyiapkan dana stimulan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap RT di seluruh Kota Madiun yang ditargetkan mulai paling lambat akhir Juli 2026 untuk disalurkannya. PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun menjelaskan penyerahan dana secara simbolis akan dilakukan bertepatan dengan pencanangan gerakan pilah sampah dari rumah pada 30 Juli 2026. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menjelaskan penyaluran dana sempat menunggu penyesuaian regulasi termasuk perubahan rekening tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses administrasi sudah selesai sehingga pencairan dana kepada masing-masing RT segera dilakukan. Besaran dana yang diterima RT nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan dalam petunjuk teknis termasuk adanya biaya administrasi. Sebelum program dijalankan, Pemkot telah melakukan berbagai pembahasan dan kajian, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga sistem pengawasan. Dan langkah ini dilakukan agar gerakan pilah sampah dari rumah mampu berjalan optimal dan berdampak.
1: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya?
2: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
1: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
3: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Ya, sebelum saya pamitan masih ada satu informasi lagi, pendengar setia. Sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer, pemenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanamannya dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis, hijau untuk sayuran dan buah, merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok ya untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos, ramah lingkungan dan berkelanjutan, bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Bisa didapatkan Ribos di toko pertanian terdekat atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Sekali lagi ya, bisa didapatkan pupuk Ribos yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di toko pertanian terdekat ya di rumah Anda, atau bisa didapatkan di Studio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan informasi dari Ribos menutup wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestiang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lho niki Mbah.
4: Oh, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
3: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
4: Ngono ta lek karepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: layaknya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Pengguna jalan yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul dimulainya pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gambiran. Proyek tersebut akan berlangsung selama 2 bulan mulai hari ini 14 Juli hingga 14 September 2026. Kapolsek Gambiran AKP Dwi Wijayanto mengatakan pihaknya bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, bus maupun kendaraan bertonase besar diharapkan merencanakan perjalanan dengan memilih rute alternatif yang telah tersedia.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Polres Situbondo menggelar patroli cipta kondisi dengan menyasar aksi balap liar dan berbagai pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan patroli, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta bahaya balap liar yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun gangguan keamanan.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. SD Satap di Kota Batu hanya terima 8 murid baru. SDN Gunung Sari 4 Kota Batu kembali menerima jumlah siswa baru yang minim pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang terintegrasi dengan SMP atau dikenal sebagai SD 1 Atap Satap hanya memperoleh 8 peserta didik baru, jumlah yang disebut sudah menjadi kondisi rutin setiap tahun. Kepala SDN Gunung Sari 4, Hendi, mengatakan hampir seluruh tingkat kelas di sekolah tersebut hanya berisi siswa dengan jumlah satu digit. Hendi menambahkan, rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi lokasi sekolah yang berada di kawasan terpencil, serta minimnya populasi anak usia sekolah di wilayah sekitar. Meski jumlah murid terbatas, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Pihak sekolah berharap ke depan jumlah peserta didik dapat meningkat seiring upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Pemkot Solo memastikan program makan bergizi gratis kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Untuk mengantisipasi persoalan yang sempat muncul di sejumlah daerah, seluruh tahapan pelaksanaan MBG diawasi secara berlapis agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi. Selain Satgas MBG, tim penggerak PKK Kota Solo juga rutin diterjunkan untuk melakukan monitoring di lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: dokumen tentang riwayat tanah yang telah dibeli oleh Pemkab Tulung Agung ini. Pihak kejaksaan tengah mendalami mengapa sertifikat hak pakai aset tersebut belum terbit. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Tulung Agung Roni mengatakan saat ini pihaknya berusaha melacak riwayat tanah yang telah menjadi aset Pemkab ini. Sejumlah dokumen seperti buku C desa, surat-surat waris, keterangan waris, riwayat tanah, surat kematian asal, serta buku keluar masuk surat diamankan oleh petugas.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM, selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Selasa 14 Juli 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silahkan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ya ke 0351 465277 ataupun WhatsApp di 08 999 938 938.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Ingin terbebas dari kolesterol dan darah tinggi? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Pendengar setia, baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan untuk informasi pendengar setia, calon siswa sekolah rakyat ikuti pemeriksaan kesehatan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rohmat Kusnadi, mengatakan persiapan sekolah rakyat bagi calon siswa akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir bulan ini. Dijelaskannya, saat ini sebagian besar bangunan telah rampung, sedangkan calon siswa mulai dilakukan kegiatan cek kesehatan gratis, meliputi screening kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan. Rohmat menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan itu sangat krusial. Hal itu mengingat para siswa nantinya menjalani banyak aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat. Kemensos juga menyiapkan masa pemulihan dengan penanganan di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Madiun. Kedepan sekolah rakyat tersebut akan dilengkapi dengan dokter dan perawat yang bertugas secara tetap. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna buka suara soal keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah. Anang mengatakan yang bersangkutan masih bersikap kooperatif dan terus dipantau oleh penyidik. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dan Don Rito bepergian ke luar negeri.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos ya. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
3: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
3: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
4: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
0: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
5: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko dituntut 7 tahun pidana penjara atas kasus dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum Arjuna Budi Satria Tambunan membacakan amar tuntutan mengatakan bahwa Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, Bupati Nonaktif Ponorogo tersebut dijerat dengan pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendengar setia, demikian informasi ini saya kutip dari kompas.com.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, pengakuan sopir truk pengangkat alat berat Andre mengungkap penyebab kendaraannya menyangkut di jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean arah Blok M Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada Selasa dini hari tadi. Dia mengaku tidak sedang mengantuk saat mengemudikan kendaraan, terlebih dia mengemudikan truk bersama seorang rekannya bernama Fajar. Menurutnya, kecelakaan terjadi saat dirinya dan seorang rekannya tengah berusaha menemukan lokasi tujuan menggunakan aplikasi navigasi. Andre yang berangkat sekitar pukul 00 mengaku baru pertama kali melintasi jalur tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Tetapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Madiun berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik perundungan atau bullying maupun perpeloncoan. Ia memastikan setiap sekolah materi yang diberikan bersifat edukatif serta berorientasi pada pembentukan karakter, bukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikologis. Dijelaskannya, tujuan utama MPLS adalah membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah agar mereka merasa nyaman saat memulai proses belajar. Selain mengenalkan fasilitas sekolah selama sepekan pelaksanaan MPLS, siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, serta kedisiplinan di lingkungan sekolah. Bupati menilai masa awal masuk sekolah menjadi momentum penting untuk membangun karakter peserta didik.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Pagelaran Pekan Kunang-kunang Kebudayaan 2026 di Taman Nara Bestari Jember menjadi ruang kolaborasi seni sekaligus kampanye pelestarian lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan musik, tari, teater, seni rupa, instalasi artistik, hingga digital art dengan melibatkan seniman, pelajar, komunitas, dan masyarakat. Founder Rumah Budaya Nara Bestari, Hadi Purnomo, mengatakan, kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya serangga tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan perlu dijaga bersama. Melalui pendekatan seni dan budaya, masyarakat diajak memulai aksi sederhana merawat alam dari lingkungan terdekat. Melalui pendekatan seni dan budaya, festival ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi, memperkuat kolaborasi antar komunitas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jember.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menekankan, kebakaran yang terjadi di Pasar Turen, Kabupaten Malang sampai dengan sekarang ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Menurutnya, kemarin ketika terjadi kebakaran sekitar jam 6 sore, beberapa personil langsung melakukan proses pemadaman mulai dari petugas kepolisian sampai dengan tim pemadam kebakaran. Budiono menekankan, sampai dengan saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Satreskrim Polres Malang bersama dengan tim Inavis juga masih terus melakukan proses penyelidikan di lokasi kejadian.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, kawan, calon siswa sekolah rakyat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rahmat Kusnadi bilang, persiapan sekolah rakyat bagi calon siswa akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir bulan ini. Dijelaskannya saat ini sebagian besar bangunan telah rampung, sedangkan calon siswa mulai dilakukan kegiatan cek kesehatan gratis, meliputi screening kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan. Rahmat menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan sangat krusial. Hal ini mengingat para siswa nantinya menjalani banyak aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat. Kemensos juga menyiapkan masa pemulihan dengan penanganan di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Madiun. Kedepan sekolah rakyat tersebut akan dilengkapi dengan dokter dan perawat yang bertugas secara tetap.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Kawan, pemerintah kota Surabaya memodernisasi 16 pasar tradisional. Tujuannya, kata Iman Christian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, memberi kenyamanan masyarakat serta pedagang, termasuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Belasan pasar yang direvitalisasi itu sudah masuk tahap perbaikan. Beberapa di antaranya, Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Simo Gunung, Wonokromo Karah, juga Pasar Gresik PPI. Anggarannya 20 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, untuk Anda saat ini telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil. 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Yeah, come on, why is the love and me?

0: Melani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Soman ayah mana, toh?
5: Iku lho, Pak, di meja.
4: Kok beda, Bu?
5: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
4: Soman? Dua? Konsentrat?
5: Bacanya konsentrat, Pak.
4: Konsentrat itu apa, Bu?
5: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
4: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
5: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasil. Wes toh, cobain.
4: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasil untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: dari Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak permohonan jadi pelaku yang bekerja sama alias Justice Kolaborator yang diajukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya di kasus dugaan markup pengadaan barang untuk program MBG dan jual-beli titik SPPG. Susi menyebut permohonan yang diajukan Sony ditolak lantaran belum memenuhi persyaratan sebagai GC, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi, produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: bulan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Jangan bilang setia dengan Soman, kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
3: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
4: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
5: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
6: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
7: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Selasa 14 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados Melayu Macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang menjadi salah satu program prioritas nasional terus digencarkan di Kabupaten Pamekasan. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Syaifuddin bilang, Cek Kesehatan Gratis merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setahun sekali untuk mendeteksi dini kondisi prapenyakit maupun penyakit, sekaligus mengetahui faktor risiko kesehatan masyarakat sebagai dasar perencanaan pelayanan kesehatan. Hingga 13 Juli kemarin, capaian pemeriksaan kesehatan baru mencapai 29,13% dari target 46% jumlah penduduk tahun ini. Rendahnya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Fenomena embun es kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Suhu yang sempat mencapai minus 5 derajat Celcius menarik banyak wisatawan untuk datang menyaksikan hamparan embun beku yang menjadi daya tarik langka. Namun di balik ramainya kunjungan wisata, para petani kentang justru diliputi kekhawatiran. Embun es berisiko merusak tanaman dan memicu gagal panen. Untuk menyiasatinya, sebagian petani beralih menanam komoditas yang lebih tahan terhadap suhu dingin, sementara yang lain tetap mempertahankan kentang dengan menyemprotkan air secara berkala agar daun tidak membeku. Harapan mereka cuaca segera membaik sehingga hasil panen tetap terjaga.
3: Selamat petang, kabar berikutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak APPA Bojonegoro mengkritisi gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS yang digagas pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut APPA, gerakan itu dinilai kurang efektif apabila tujuan utamanya untuk mengatasi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Koordinator APPA Bojonegoro Nafidatul Himah mengatakan pihaknya mendukung peningkatan peran ayah dalam pengasuhan, namun kebijakan tersebut belum mempertimbangkan kondisi real yang dihadapi setiap anak, semisal ayah sudah meninggal, dinas luar kota, atau ayah dalam kondisi yang berbeda. Hal tersebut tentu akan berdampak pada psikologis anak.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali. Khususnya di desa saya sendiri, banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Sobat Santri Kota, kalau kamu ingin mendengarkan musik ataupun info terupdate dari musik, langsung aja dengerin 93.8 GFM Madiun. Saya Santri Kota dan saya mendengarkan radio.

0: Petani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Saya Dioris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dioris dan saya mendengarkan radio.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333

0: eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.
4: KFM.
3: Madiun.

0: Hai, aku Ryan Pono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Dudi Oris. Simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta. Pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta, Lek, karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerek langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

りしようもなく次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

幸せと愛の望みを求め、いつまでも生命を注ぐ。私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sia, apa kabar Anda hari ini? Di hari Rabu pendengar Sia, ya, hari ke-15 di kalender Juli 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Binajaya 72 Raja Mulia Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional. Dan saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiokfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Flash News.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dalam penggeledahan kediaman anggota 5 Badan Pemeriksaan Keuangan RI Bobby Ardito Rizaldi yang berlokasi di Jakarta Selasa 14 Juli. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim.

0: soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Mendengar, setia seorang dokter gigi inisial SA di Surabaya mengaku menjadi korban dugaan plagiarisme karya tulis ilmiah oleh dokter gigi lain berinisial FLL. Karya tulis tersebut disebut digunakan sebagai tesis untuk menyelesaikan pendidikan spesialis bedah mulut di Universitas Erlangga tanpa izin dari pemiliknya. Kuasa hukum SA Muhammad Taufik bilang pihaknya kini bersiap membawa perkara tersebut ke ranah pidana setelah upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Fakultas Kedokteran Gigi UNER dinilai tidak memberikan hasil yang memuaskan. Taufik bilang laporan dugaan pelanggaran integritas akademik telah disampaikan kepada FKG UNER.